akumbaya balana, akumbaya sekum, akumbaya tanana, akumbaya moreno.

0: akumbaya oren, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya oren, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya oren, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya oren, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya oren.
1: No somos un walkie-talkie. Somos WIAC 740 AM. Trascendiendo.
2: Llegando a donde otras quisieran llegar.